0: 可能攞嚟提神会比较啱啲咯。但如果你话真系要补水嘅话咧，可能我哋都系饮翻纯水会比较好啲，即系水啦。因为其实我哋提神都有好多唔同嘅方法噶嘛。
1: 嗯，jadi hari ini kita topiknya itu adalah kopi atau temannya teh, karena sekarang ini banyak sekali produk-produk baru di masyarakat ya di Indonesia. Barusan kemarin ada produk baru yakni kopi instan tapi yang tidak usah diseduh pakai air panas. Jadi dia saset langsung pakai ke air dingin atau langsung ke es juga sudah bisa larut. Jadi ini menyenangkan sekali buat musim panas dan juga kalau kita mau jalan-jalan di tempat yang tidak ada air mendidih itu sudah bisa. Dan sekarang di luar juga lagi ada kopi yang satu saset juga, tapi dalamnya adalah liquid cair yang kopi yang sudah beneran konsentrat. Jadi tinggal masukin ke cairan apa aja udah bisa. Ini juga cocok buat orang yang tidak ada air panas atau gampang mau kemana-mana, tinggal cemplungin ke minuman jadi deh kopinya.

0: akan hujannya kencang. Dan di pertengahan hari itu akan ada saatnya cerah. Di daerah perkotaan juga akan mencapai paling tinggi 31 derajat Celcius. Daerah New Territories bisa lebih tinggi, temperaturnya 1-2 derajat dan juga berangin. Dan di pertengahan besok itu juga akan hujan. Dan di hari Selasa dan Rabu hujannya itu akan tambah banyak dan juga tambah deras dan juga hujan badai, dan di pertengahan sampai akhir minggu hujan akan pelan-pelan menjadi sedikit dan juga berangsur-angsur jadi lebih panas.
1: Hmm, nah, 跟住落嚟咧有几则嘅 announcement 咧，麻烦嘅 Shinsa 帮我哋读出下。
0: Undang-undang laporan wajib untuk penganiayaan anak sudah efektif mulai Januari tanggal 20/2026 ini. Ada 25 kategori orang-orang pekerja profesional tertentu, yakni dari bagian kesejahteraan sosial, bagian sektor pendidikan, dan sektor untuk pelayanan kesehatan yang diharuskan secara hukum untuk melaporkan kasus penganiayaan anak yang serius dugaannya, yang diduga. Jadi, deteksi awal dan intervensi bisa membuat perlindungan yang lebar dan juga efektif buat anak-anak. Jadi, laporan wajib untuk penganiayaan anak itu bisa melindungi anak-anak.
1: Hmm. 頭先咧講到咧，有關於保護兒童啦，以及咧禁止對兒童使用暴力啦，同埋禁止家庭暴力嘅一啲資訊嘅。
0: Dan untuk program pemeriksaan kanker kolorektal itu boleh kita join, boleh ikuti karena kanker ini adalah salah satu yang paling umum di Hong Kong. Dan kalau diperiksa awal itu resikonya itu bisa lebih turun dan juga kita juga harus hidup sehat. Karena di awal-awalnya kanker kolorektal ini tidak ada gejalanya, tapi pemeriksaan bisa membuat kita tahu lebih awal. Jadi program ini memberikan subsidi kepada penduduk Hong Kong umur 50 sampai 75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Jadi ini bisa gratis. Dan kalau seandainya hasilnya negatif, itu ingat harus diperiksa setiap 2 tahun lagi. Boleh ke website colonscreen.gov.hk untuk tahu lebih banyak. Dan kita juga harus hidup sehat, olahraga teratur, makan 2 porsi buah, 3 porsi sayur-sayuran setiap hari, dan berat badannya juga dalam taraf sehat, dan katakan tidak untuk alkohol dan rokok.
1: 嗯，啱啱提到咧有关于大肠癌筛查嘅事宜啊，咁啊，如果想了解更多，可以上翻网站 colonscreen.gov.hk。
0: Kanker serviks adalah salah satu yang lazim antara perempuan di Hong Kong dan pemeriksaan teratur juga efektif untuk mencegah kanker serviks. Jadi kalau kita usianya antara 25 sampai 64, sudah pernah berhubungan intim, seharusnya diperiksa secara teratur. Banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV, yakni virus yang menyebabkan kanker serviks, atau bahkan sudah di taraf awal kanker serviks tapi belum ada gejala. Maka itu penting untuk diingat, kalaupun tidak punya gejala atau sudah divaksin HPV atau sudah sampai menopause, tetap saja harus menerima pemeriksaan serviks. Jadi boleh diatur, dijadwalkan untuk ketemu dengan Maternal and Child Health Centers, maksudnya ini pusat kesehatan ibu dan anak dari Departemen Kesehatan. Juga ada satu namanya Women Wellness Satellite of the Primary Healthcare Commission, jadi komisi kesehatan primer lah, jadi ada namanya kliniknya. Juga boleh ke dokter keluarga, boleh ke ginekologi atau lembaga non-pemerintah. Untuk bikin booking dengan Departemen Kesehatan, boleh telepon 3166-6631. Lagi pula, Women Wellness Satellite mulai menawarkan ada HPV self-sampling. Jadi ngambil sampel sendiri ya, mulai Januari 2026. Untuk detail, untuk bertanya bagaimana ini jalannya atau bagaimana caranya, boleh hubungi kliniknya mereka yang di Hong Kong Island, nomor teleponnya 2855-1333, yang di Kowloon 2855-1222, yang di New Territory 2851-1722. Untuk informasi tambahan

0: Bahan boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk。
1: 嗯，剛才講到呢有關於呢個子宮頸癌篩查嘅事宜啦，咁啊如果有興趣了解更多嘅話呢，可以上返網站 www.cervicalscreening.gov.hk。
0: Dan juga di saat-saat ini masih ada influenza, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya. Maka itu jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok-gosok paling enggak 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker, dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi flu pemerintah tahun 2025-2026 ini sekarang masih ada. Divaksinasilah setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau disubsidi. Dan COVID-19 itu walaupun di aktivitasnya itu sekarang rendah, tapi kelompok resiko tinggi, contohnya orang yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronik, orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan wanita hamil seharusnya menerima vaksinasi booster pada saatnya. Untuk detailnya boleh pergi ke websitenya Center for Health Protection di www.chp.gov.hk。
1: 刚刚有提到有关于这个季节性流感啦，以及咧呢一个新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲资讯啦。咁如果想了解更多咧，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。